0: 明日は会うと思います。
1: アパウトにボータラオバイノ、
2: sabi ko nga vi itin abal to ni ba mantak ta daw bay no saba ko to imo tahu nga pon titik tu lizong linggit po byon si bo pondo hian fiscal ecology EFT montok pamagampizan biodiversity pinapada di ino da ginumu to insanan no to imo da saba atus himang padam tu titik ay so himo lizong linggit mantad taon duvangay bu o padam si Zam na boss di mantili antok donan sandad om kotihambusan kinoizunon datu Siri Ate Joseph Kurup pingisaman di ho manak pangusuban kumak pelintahan pogun montok mongumohig o monging gazo kinoizunon ikiva konalan ekologi. Pitubungan katahunan tropika duvangay buh duvang panam-anam kano papagyot pisak adazan piyahatan kapalintan pakakalaja balajalan om pamaunan dadhang mamaguna kotos sandad pogun habina id Sabah miampay aw kapanginlat katihambusan dino. Pitubungan Nazudo University Malaysia Sabah UMS diho minonimong hahansanon pamaunan ipakakalaja balajalan mononodo kotulan om nagi mantad sa pamagunan kampay mantad pagun Indonesia, Vietnam, Jipun om New Zealand. Sabah kihizab mamaguno ning kakoton sa bagi pagun ISO carbon papadadi pagun i tavasi carbon. Mazapiahanan pukuon sandad kuma gatang ekonomi takavas. Pamusavan di ho pinuhambus di manunuat kapalintahan pagun Sabah datu Seri Zainuddin Aman di ontok pinapatimpun seminar kelestarian dan ekonomi karbon Sabah id kota Kinabalu. Nabawas isido pukuon sandad megadakotos tahun asam tropika kinaizunon katangat. Kinoizunon katangan om otodonon marin ipuavang id Sabah kiguno pohonon maza kapataon dan kosivatan pakalajan om nagi kapoin kawasan pengindapuan tuhun magigizon kinoizunon dino. Sabah pinapasuat kinoinsibon himo titik si Zampiatus tuhun inoihan nakagampit dad kahasanan dada om bakang pagaduan dad duvang aibu duvang padam himo. Na boss di panakaday Montili kuma di Montili konduan kahit nasan ng kapagkangan tuhun datu Rina Jainal ginumudino na koinsibo kuma vahung aibu o namangatus o namangapadam himo tuhun pegahon si Zam ngaibu duvang atus tu tuhun dad duvang aibu duvang padam apat. Poin ko po no boss do si do hang panahaban ki guno do pagumon habi no id pakalajan do sabab no do kinain kawason kagampitan pakakalaja bogisan swasta mantad apodom 4.4 piatus day duvangay bu duvangpodom 4 kuma apodom 2.5 piatus di taon nakatahib kampay no papatihombus ababazan tampat kalaja ISO dada tekad maza balajalan panahaban om kapagyuman kapaguhu. Project Pen Bonio papampay sunsuzon katahu bawang padas. Piso somo anu papanaon day taon duvang aibu, duvang pada vahu. Na boss di panakaday Montili pamutanaman, panginsadan ang pamonan takanon. Datu Ruslan Muharam, pakionuan di kumduvavo zon Montili Sabah. Datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, dokaw pisan kalaja tagazo JKR Sabah, papasikap kalaja kapasimbanan palan sandad sunsuzon na kamoy. Tukatataday sandad project na kamoy, aw no kunan do kaupisan pumuvoygan om pahuzungan JPS om mamaguna kasimbanon kalalangano ikapagawit kapahuntanan. Komahigan ang kapagkangan susumikul katihombus adadi katainan tagazo habino antok kataguvang kozuvo ahasu om okoing do sabap no do kantakan El Nino. No boss di upisol upis balajalan uvang PPD keningaw suhaimi matsya bogizan disido tamoy momombi kozuzuvo babay no om nagi papatantu savia visikul idsibo kapangazuvan PPD keningaw mimozo guys panuntudukan om panu ipin nahabus da ka Montilian balajalan Malaysia. Ingka kan iti abal to ni bo muntok tadaw bayno, abal na po iti nga nuhud di Sharon Raymond Kisil mantad bogizan berita ewal semasa om pinadahin di Julina Andreas dead boss kadazan.
1: Abal to ni bo tadaw bayno.

还有这一首来自梅艳芳的《女人花》。是的，希望大家继续留守在 38VFN 的频道上，我们先进一段重要的资讯。

你的微笑是阳光照耀，我的微笑是好运开道，他的微笑是健康关照，一人一个微笑，幸福就会来到。

0: Assalamualaikum Dinakan, Nian Akbar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
3: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.

0: Penetuan bangan peranak ndok niak muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu niak tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak tei. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Bersomo kiti membau semangat perpaduan kok kebersemuan, engkok saling sikasi, kok pensesayang bersomo jomo ali untuk malap jati diri bangso Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
1: Sepuh 6 September, sepuh siam, nampuk telu ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat, perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kita tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Suruhanjaya Komunikasi Komal Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial Pangan Peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian Pangan Peranak anu nyumuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupun dia mengelagan Pangan Peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
1: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan lau kebangsuan, somo-somo kiti mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kau payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lau kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: beranak diki anu kansang penakan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis polemo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko niat dekawan atau pejogo oleh masalah keteratan ko buh import deria reso akan terganggu nya kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemanyuan ku anu saka tak bangun beranak diki.
1: Tratipikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok

tersebut berturut dicipta oleh Idris Ijin, dangan pelukis pelan, penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963, Ngabut 1900, Wampu Duo. Bendera Sabah Anu Kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1900, Wampu Duo, Ngabut 1900, Wampu Wau. Kopan bendera Sabah Anu Paling Bau ngeruak inspirasi bendera Sabah Anu Bok-Bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1900, Wampu Wau.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiosa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Ngirap jalur gemilang tak rumah, pejabat kok primis perniagaan engkau penuh reso hormat. Pasti ti, jalur gemilang nyak labu tak tanah, tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anu kama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasantu lekat RTM, teman setia anda.

0: Habana. Assalamualaikum Dina Khan, Yan Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Somoko DJ Azmi.

Yadin akan terima kasih kakal bersama makalai siaran sama Alabana. Sepuluh siang bagi bulan Ogos 2026 bersama Kok Lau Reba. Kita bersama lagi diam siaran sama tak kemah betul. Terima kasih kena kakal nutan kami, kakal menek kami, kakal bersama kok kami, kok pun makalai kami. Minggo-minggo jo terbetak bi tak kemah betul. Yang sedang bersama makalai tak Astro, tak siaran Wow Pituk Kosong, tak siaran My TV boleh bersama mengkali kami, tak siaran Pituk Kosong Wau. Tadi nak kan boleh mengkali kami tak telefon pan download bi RTM Klik Pemia bi Sabah VFM. Kau pun tak kawasan Pantai Barat boleh bersama mengkali tak Siempuk 2.Pituk FM. Ya nak berdina kan dinakan tita Kota Belud sihat ke Jomo Kota Belud? Jomo Tuaran, Jomo Pitas, Jomo Kudat, Jomo Papar, Jomo Keningau. Tak wilayah Persekutuan Labuan yang abar Jomo Labuan. Tak dinak-dinakan tita Dembira, Dembilat-lat, tak semenanjung eh, sihatkah? Iko peranak-peranak murak ti kerjo merantau, tak lat Dembilat kok. Yang ini pun semoga murah rezeki selalu, jogo bidiri bi selalu, jogo kesihatan bi selalu, okey? Yang sedang bersama mekale pun tak kemuap tu, yang mungkin un yang sedang berpapi-papi ataupun un yang sedang limpang-limpang ataupun un yang malek main bol kok, bertiru musim-musim bol kok, ngendak puk bol, ngendak pituk bol, ngendak pe bol, bol lah minggu-minggu. Jogo kesihatan, jogo keselamatan bi selalu, rajin-rajin nginum buek putih, okey? Kukuri, bul, main pan, brisk walk awal sin saung, brisk walk awal sin saung, buli pan. Kau, untuk kesihatan, kau, un yang dah aku syusyuh bu Arab lagi, brisk walk na yo. Tapi yang terhati kulah tujuan ni untuk iyo pinggo. Mungkin iyo akan lalan ling-ling Hafiz Hero ngogo ngogo. Nek boleh marak lah ngogo pinggo. Yang penting kita ngito jomo bahagia, kita pun mesti bahagia. Kita ngito jomo sanang, kita pun mesti sanang-sanang kok. Kita ngito jomo murah rezeki, kita pun berdoa semoga kita pun murah rezeki. Kita ngito jomo kahwin, alhamdulillah kok. Kita ngito jomo ben anak-anak, syukur alhamdulillah kok. Kita ngito jomo pandai main bul, wah pandai ni. Kita mesti selalu fikir yang alap-alap jo, doa yang alap-alap jo, bertutur yang alap-alap jo. Zaman tu gedok zaman untuk kita memia syalak jomo, gedok untuk kita memia yang tu susah jomo. Kita ti jomo sanang, syukur kita, doa ti mudah-mudahan kita pun bege. Kok ndong kita ingin melabuk kok. Kita ti jomo bersukan, wah kita pun mesti sihat lah macam iyo. Syu-syubu Arab lagi brisk walk nah kok. Un yang brisk walk tak lan, yin sigo orang lan bau me tak pirasan lawak bana boleh ngendak sunset eh. Kelipat kena orang lan eh. Tapi memang lawak pesonku. Kalau aku bayi turi tak PPR, aku bayi lan pe lawak tungan eh. Berilah tungan brisk walk. Kok, yang abar Imam Ajim tak kampung simpangan. Sihatkah Imam Ajim? Yang kabar agak itu. Dong, amun kamu ngechat maku, amun kamu ngechat, kok, chat kamu type bi, dong kamu ngededek soro bi. Antap pun manjak bi ingin ngededek-ngededek soro bi maku. Chat bi jo, type bi jo, DJ yang abar, DJ lawak lah bertiru. Ni apa ya, betul-betul, DJ, ni apa ya do? Amun habis kerja, baru kita boleh voice-voice. Time ku kerja tu nak terboso ku yang isi atai bi. Jadi, amun kam ngechat, amun kam ngechat, type bi. Dong kam ngededek-ngededek soro, manjak-manjak pukul 4 lebih tu. Boleh?

Ya, kakak lagi bersama Makalai siaran sama Alap Banah lagu Entorong Ponsot. RBC Dikmo kita pukul 4.20 di minit kemal. Terima kasih tak memang dinakan kakak bersama Makalai siaran sama. Tak dinakan-dinakan yang sedang demplanan, palap-palap demplanan. Semoga sanang-sanang atai, sihat-sihat selalu. Amun kita ngendak tak live TikTok itu. Tak tidak sian-sian mitu diam live tu. Tariq Said, FND, Irizan Ahmadin, Azim Ajilat, Apeng, Bos Apeng, Laila, Sama Jauna, 1KB, Unur Somo, Inong, sian lagi Lion Kokok. Wah, bahaya sebetul Lion Kokok. Aisyah, Main Lida, Main Lida, Un lagi Sabaria, Sabarino, lagi Rosmima, Dang Rus, kau lah, ramai lah. Kau, Tariq Said tu teh, aku ingin ngerati orang ni bana bana. Un teh, tekilo aku, tapi niat tengok ku orang ni bana bana. Lo songong mai aku bengi to live. Wait, tera TV, betiru, iko bana tungan-tungan mangan lah alap-alap tak kebi. Aku sampai betiru niat lagi boy-boy ngoko sangkir. Aku gendak-gendak live jom mangan je. Sampai bertiru ni lagi betul teka mulai KB. Lan-lan pay sangkir. Un lagi ngejemput nak buat review mangan tak kadai ni. Telum buat kadai. Tapi peniat tu ogo-ogo. Jadi sabarlah kok ling jomo amun gaya rezeki, gaya dok rezeki. Kok kadang-kadang kita ingin ngogo. Tapi masai ni ngam. Jadi sabarlah ha. Mudah-mudahan un masati. Kita setemu-temu. Tak bongan dinakan-dinakan yang ingin nge-review tungan mangan eh, kang aku lahan-lahan pe. Kok? Amun kam niat nadar, pau bi DJ Romji. DJ Romji, amun mangan, oh memang jujur. Barat ni sedap-sedap. Niat sedap-niat sedap. Kok? Jadi, mangan-mangan pan, jogo kesihatan, jogo mangan. Kok bayak ni kurang ni mamis tak minuman? Lebih ni mamis tak? Tak iyan. Cuba sambung bi ayat ku tu. Bayak ni lebih mamis. Bayak ni kurang ni mamis. Ipin sih kok ayat ya. Kajap. Bayak ni kurang ni mamis. Tak. Minuman. Kok. Bayak ni. Kajap dok. Bayak ni lebih mamis. Pin sih kok Bayak ni kurang ni mamis tak makanan. Yang penting lebih mamis tak. Tak iyan. DJ Made kirim salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Jadi ingin kamu ngendak live, jangan lupa share-share di live tu. Tap-tap di screen eh. Okay. Follow-follow yang niat lagi boy. Follow. Okay. Ya, bagailah. Share-share, tap-tap screen, follow-follow. Yang ni lagi boleh follow, follow dah. Butang jatah ikut follow link ni kok. Follow bi. Lingau. Okey, untuk daya ganti bersama un simak lagu DJ, lagu Roslyn Ginsuok di kau. Okey, kita meling dok lagu tu. Agak-agak biin tajuk lagu tu. Sini yang paling sampin ne, cuba tekot bi dok. Yen tajuk lagu tu. Lingau. Kurang ni mamis tak diam minuman, lebih ni mamis tak diam kinuman. Ya, ingat no ayat yang pemia aku si. Jadi baik ni lebih ni mamis tak senyuman ti, kurang ti mamis tak minuman ti. Amun mamis tak senyuman jomo sanang atai, tapi amun mamis tak minuman pedih betis.

Ya, dinakan-dinakan lagu Roslyn Ginsuok setemu lagi. Mu kita pukul 4.25 minit kemuap. Oi, lagu Minggo ke kau kasih, Minggo no tungano. Oi, reso diam atai, ku ingin setemu. Makin setio, makin ngintam tereso. Emberen ka lagi, kita setemu lagi. Sedih. Wan kah jomo mitu ngintam-ngintam tak jomo tio yang betan nak setemu. Tapi ingin bana ingin setemu. Tapi niat tak temu-temu kerana jarak leh jo tio. Jadi sabar jolah. Doa ti jo yo sehat. Kok yo sehat yo bahagia, kita pun bahagia. Kita pun sanang atai ko. Okey, ingin maku lagu, komen bijo lagu-lagu ta live tu ataupun dedek bita nombor kami 0 siam 4 siam 0 p2 wow p2 wow. Untuk dinakan kum itu Matlan Marjan, oh, sedang bersama mekali kita. Kau pengendak kita tak live tu, cuba kita meling lagu yang pakun itu, iyan tu.

Wah, galau-galau bana bang lagu-lagu be penek bang dinakan ti tak aku muap tu. Wow. Sedang dia pelanan lekat tuaran mulek pinggo si dinakan. Selupu, selipi. Ian bingung sih eh. Maaflah dinakan. Manganti kang, manganti DJ kang. Okey, boleh. Wah, okey, mudah-mudahan lah jomo tu betul-betul bana-bana. Kok sebab pat dono betul-betul. Mengkali lagu kuban ni DJ. Un sini aku lagu bertiru temban kenangan. Terima kasih yang tap-tap screen, terima kasih yang share-share. Terima kasih yang boy follow, yang ni lagi boy follow, follow dedau dinakan supaya senang. Kok mana tahu kami ingin ngejemput ngendak kawin kah, ingin ngejemput mangan-mangan kah, ataupun ingin maku lagu kah, meteko salam kah, meteko lagu kah, senang kok. Amun aku live lain kali, kamu boleh posok, kamu boleh ngomen, kamu boleh tap-tap, kamu boleh share-share kok. Okey, barak bi dikau ejo lagu galau bepinahku si nek terati ku ngini diam kemuap-kemuap tu bangun jomo tu ingin lagu yang galau-galau ngini ha. Lagu-lagu yang bekat-bekat cinta lah. Kok lagu-lagu yang nimbanan lek bujang lah. Tapi in pun sabar jo lah dinahkan kok. Gaya rezeki. Ling-ling jomo. Lingku sini baik ni kurang ni minuman. Lebih tak senyuman kok. Begepan. Amun. Bungo gaido de kuntum. Kumbang. Gaido de subhanallah ya nah bungo gaido de kuntum bu kumbang gaido de ya nah de kang lah pikirku nah lagu tu.

Dinakan Doko Bioso, kita akan mengkali berita pukul 5 ke muap. Selepas saya, kita akan bersama diam segmen menek-menek lagu. Jadi dong come live, yang sedang hendak live tu dong lupa follow be live tu, sebab kang selepas berita pukul 5 ke muap aku akan live balik. Jadi sanang lek meling lagu-lagu yang mungkin ya sempat pelingku sini. Kau pun mana tahu un lagi lagu-lagu yang ingin paku bi yang sempat lagi peling ti, komen bita live tu kang. Okey? Unci di tilau ling ni pasal bujang ni kok. Kajap belakang kita pikirin syarat nelasai ya, tapi lagu tu untuk kau.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau ling sama.
1: KPDN Cawangan Tawau ngerampas Iko barang kawalan berkira-kira lebih RM104,000 diam operasi tak lan Indra Sabah Tawau. Rampasan Iono 220 liter petrol, 12 tong gas LPG, kok 340 kilogram selan pemapi, kok pendembuak kenderaan pacuan 4 roda. Kes serahan pasukan gerakan AM PJA Batalion 104 Tawau tu, siniasat nutan akta kawalan bekalan 10 siam 60 dikau. Dia masa somo KPTN maku tindakan anu tegas akan nindok terodop ian-ian individu atau syarikat anu terlibat diam penyelewengan entawa mesalak guno barang kawalan. Untuk jomo kesalahan bok-bok buli ni danda ngabut dikau juta ringgit. Kok pen kesalahan tutan ngabut telu juta ringgit entawa penjara ngabut telun tahun atau kedua-dua ni terdoh. Untuk syarikat pan danda ngabut 2 juta ringgit engkok kesalahan bok-bok ngabut no 5 juta ringgit untuk kesalahan anu stutan ni. Untuk nabangan masyarakat ngamalan pemakanan anu sihat secara selamat kok mampan Universiti Malaysia Sabah UMS nutan Fakulti Sains Makanan kok Pemakanan FSMP nangun dembuak modul pemakanan. Hasil kerjasama UMS engkau B Project Academy Holding Sendirian Berhad dembuak syarikat anu nedion latihan kecergasan diam mentangun modul pemakanan. Inisiatif anu teposokno penghasilan Iko bahan pendidikan pemakanan dokon kok buk panduan pengiroan keperluan tenaga kok protein cadangan menu pendembangian kok pan resipi anu sihat. Modul le akan tinebangan le klien untuk teko tak sasaran buat badan kok tahap kesihatan anu optimum narusan panduan pemakanan anu lebih terancang. Pencarah kuanan FSMP UMS Datuk Korban Hokmara Josomo yo ngeruo usaha untuk mengkilo pasti kepakaran akademik diam keperluan sebana ni industri kok masyarakat. Aliman latihan kecergasan B Project Academy Holding Pan ngeruo hub kesihatan holistik tak Sabah untuk ngurus eco facility kok program kesihatan. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Dikau PPS Binuka untuk nagu 20 wau keluarga tak Pulau Nunuyan Laut. MCMC maku ngelantik pengendali rangkaian muda ahli pengen upaya. Begini abar-abar di melat kemab tu, abar di sini boleh senunting lek Sharon Raymond lekat section berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Ya, kakal bersama mengkali siaran sama Alap Bana. Terima kasih kakal lagi engkau kami tak jam yang ketelu diam segmen menek-menek lagu. Terima kasih yang sudah mengkali kami tak Isro, tak siaran Wow Pituk Kosong, tak My TV, tak siaran Pituk Kosong Wow, tak siaran RTM Klik boleh bersama mengkali, tak Sabah VFM, tak kawasan Pantai Barat boleh bersama mengkali kami, tak Siempuk 2.P2FM. Yang ingin ngedak live, boleh ngedak live tak kemap tu. Don't lupa share-share live tu. Tap-tap di screen ni. Komen-komen bi lagu bi, insyaAllah kau yang sempat pelingti-pelingti. Kau apa, don't lupa untuk follow-follow yang niat lagi baik follow. Okay? Terima kasih tak Alpat yang sedang mengkali kita, ngedak kita tak live TikTok tak kemap tu. Kau apa, bangga dinakan-dinakan yang kakal lagi bersama-sama kau kami. Diam segmen menek-menek lagu. Tak dinakan ti apeng, kakal apeng undiam siaran mengkali. Un yang sedang bersama mekale kiti diam pelanan mule palap-palap diam pelanan jogo keselamatan, yang sedang bersama mekale kiti tak tungan kerja, terima kasih, semoga murah rezeki selalu. Un pan lagi mitu memia jalak

Itu lagi bas lekat do, selekat no si itu, kas lekat kita itu. Okey, sabar, sabar peminat, sabar bangan peminat. Kena lagu-lagu yang sedia aku tu memang untuk bangan dinakan yang setia kakal lagi bersama mekale. Siaran sama tak ke waktu. Amun kam ingin maku lagu komen video lagu-lagu paku mime Wiwi and Abar Wiwi, Nazri itu, sin-sin lagi mimon lah kam yang sedang ngendak live tu. Un yang dekat Tuaran, un yang dekat KB, un yang dekat Papar, un yang dekat Keningau, un yang dekat Pitas, dekat Kudat, un yang memia jalak barat ni. Kemau-kemau begitu ipanas bana tu. Dong lupa nginum buai iko-iko dinakana memia jalak tu. Minggu dok tu. Yo ngedidik gambar mesi kah kak yo tu ngendok-ngendok beriu tomot. Tapi jogo diri selalulah. Minggu-minggu je kam. Yang sedang bersama diam pelanan dong lupa makai tali pinggang keselamatan. Yang menikmu tu dong lupa untuk makai tupik kelidar kedalai. Kedalai tu minggu enggo dinakan anu ah. Cuba un masa nu kang bundo aku lan-lan tak kedalai boleh. Un kayo sedang mekalai tak kemap tu. Un masa nu kang bun aku lan-lan tak kedalai tu. Okay. Ngini Selangor niat tina. Tak Selangor, tak Johor, tak Perak, tak Pineng, tak Perlis, tak minggu lagi yang niat tetatku, tak Kelantan. Un lagi tak minggu lagi. Tak minggu lagi. Minggu-minggu je lah. Kang niat tetat ngini Selangor niat tetat nuling ni. Kok jadi tak minggu-minggu lah. Tak minggu-minggu lah yang sedang bersama tu. Jem bana. Jem kok. Okey lah. Jahiro. Amun un masa nu sebab aku bun lan-lan tak kedalai. Amun un masa lah. Amun un masa. Kok kita so-so sibuk. Okey. Yan-yan pan. Jogo kesihatan momon dinakan. Kita berdayak engkau lagu-lagu tu.

Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek B saluran radio kesayangan B. Dukung biasa Sabah BFM. Siaran sama nimpon dekat pukul telur.

0: untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun nokame.
1: Dinakan-dinakan ku sadar net sadarti kita tak torong-torong siaran kepala. Jadi agak ku mungkin sampai itu jo kita bersama-sama tak kemuap tu. Munun salah aku silap, aku muap dinakan kita beragam-beragam jo. Yang alap enindo yang ni alap etini mantio-tio. Amun ngari mesti, amun ngintam setemu, amun lengan tumangan, amun kerjo murah rezeki selalu. Amin. Jadi embanan ku kam engkau lagu-lagu tu, semoga momon sanang atai selalu. Bye-bye. Yang lagi tu, lagu... Okay.

Dia dinakan sebagai lagu penombol siaran Titak Kemuap tu untuk layagan di Bersomo terkelipat pen closing yang sedang dimpelanan palap-palap dimpelanan selalu. Kok pen lagu tu tinuju tak memang dinakan yang sedang dimpelanan mulai. Kok pen jaga kesihatan selalu dong nelik-nelik.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawit ima kale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Salam Malaysia Madani, aku Abdul Kahar Haji Omar, mari mahabar lahat Sabah BFM, siaran Sabah, siaran Bajau Hiling Sama. Kala mustahak habal lahat kohab iti, Malaysia, Filipina, rai-raian amapole pelarian mas Sabah. JBPM amasongan he magsakap anabu kasan pangalau pasok makalandu atau super El Nino haba niluasan. Malaysia maka Filipina magisun amapole labi 5,000 banang pelarian AA Filipina pinatingan mantagan 4 pusat panahanan mas Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan Nangahaka ongko niti saringan kedutaan Filipina Makulo Lumpur maka gindanan labi rangibu puhu mencari napina pole pabali. Perintah Filipina ni soho ngak tindakan rai-raian sabab pusat panahanan mas Sabah ambana maka sukupan patanaan hek sigam. Beliau ngahaka butihe bai PN Mesorat Suruhanjaya bersama Malaysia Filipina kali ka siam ma Filipina. Mariam Habal sedih ke ruang-ruang negara minta dana magisun soal anak warga Filipina mas Sabah. Malaysia magdakayu akal Mariam ngila-ngila keperluan anak diahan kelas pagpamandaan sementara sago inaani subay ni urus maka nikawal silia hek perintah Filipina. Sementara hek palkala tuntutan Sabah halam rusab ania ni pagisunan secara langsung Mariam mesuarat inaani. Filipina subai hormat maka anulut ma undang-undang maka pengiktirafan antarabangsa bahawa Sabah iana kasehean min Malaysia. Kementerian Dalam Negeri KDN nisoho amandaan data pelarian ia takumpul laus min program dokumen pendaftaran pelarian matong tahun iti. Hiling ma ibu negara menterina Datuk Seri Saipudin Nasution Ismail Anghaka data inaani akan nindean 7 jawatan kuasa kabinet tumabea untuk tindakan nilausan. Ongkoniti, KDN min agensi Mariom na angak ketubtoban data pelarian labai min proses tumuduga mahkamemon depo tahanan sakalibut negara. Naani pasodna data pelarian Myanmar yang dijangka kolek masuku keempat tahun iti. Program dokumen pendaftaran pelarian ni mahwujud hek parentah ako maka patongan data biometrik maka maklumat identiti labi pataluak langkap maka menjari nisahkan mas soal hekak puhu ia mariom kategori pelarian. Kahinang pinagakalan hek Kementerian Pertanian maka Keterjaminan Makanan KPKM Belanjawan 2020 kapitu iaitu masoal kasan pengalau pasuk makalanduan atau El Nino 7 sektor pertanian maka keterjaminan kinakan. Mariam bantugna ma ibu negara menterina Datuk Seri Muhammad Sabung Haka hasil pegbakan maka Menteri Keuangan Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dakarangai keperluan subai ni pahinang untuk magsakap pasodna perentukan hek magsakap nabu kasan pengalau yang dijangka nagna bulan siam sinong. Kementerian Kewangan dijangka anadiahan keperluan redian min sabab kasan pengalau. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM fokus 7 hek magsakap maka tubang maka kepindahan hawa pasu yang dijangka maka tanggalan 7 negara susulan tempo pengalau El Nino. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Nur Hisa Manghaka he magsakap labi awal mariom nihinang maka he amandoga kepindahan hawa pasodna kasan pengalau yang dijangka rusab terjadi ma Pasifik ma bulan Sangpu Makassar. Kasan pengalau ina ini akan tasam Malaysia lekoman minggu ke tuluh atau ke empat bulan rakayu matahun sinong. Mariam Habal sedih Datuk Seri Nur Hisam amantuk bahawa Sabah iana antara lahat ni kapatongan Mariam angatasan kes ketunuan. Nak ni min sabab tompok katomokan maka peluahan geografi bumi negeri ia nak ni yang menjadi ketunuan rai-raian palelet maka susah ni kawal. Data matahun 2024 ngarekod pituk kawasan ketunuan ahia bain di gindanan malekoman kawasan Kota Kinabalu ina ani pasodna ma numpuk karua kawasan taga risiko ahia yani patungan he JBPM. Keadaan hawa pasu maka ketohoan ma dakar rangai kawasan yana menjadi sebab utama kasungan ketunuan paluhaya. Tempoh bulan rakayu ngabut bulan pitu tahun iti aniak sangpuk kawalu ngibu 430 karuah kes ketunuan paluha ni rekod JBPM masa kalibut negara. Magbida maka siam ngibu siam 140 kasa mariam tempo dalua tahun palabai.
0: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

Penubuhan unit drone agensi antidada kebangsaan AADK Yaasukup Makah Sangkut Kawalu unit drone mampu Makah patok-tok kemenjerian pematongan Makah penguasaan AADK. Ahiling Mak Ibu Negara Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saipudin Nasution Ismail Langahaka pamakaian drone palagi na mahram bila sangom maka menjari AADK amatongan kawasan Nigindanan Kahinang panah gunaan marat secara patalua. Sedih min amasongan ke top-toban maklumat sebelum tindakan penguatkuasaan nilausan. Data hasil pemantauan drone akan NDN di bilik gerakan akuk maka menjari Kahinang penguatkuasaan nilan jalan tuju mandusia Nigindanan. Ekonomi digital mariom labayan patalua untuk maka tawang tulumpu pahatus keluaran dalam negara kasar. Pabalik kuabal. Ekonomi digital mariom labayan patalua untuk maka tawang tulumpu pahatus keluaran dalam negeri kasar KDNK palua tahun 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio ngaka dasar butna pelan tindakan kebangsaan 2020 kan nom ngabut 2030 maka Malaysia Digital 2030 mencari maka tabang ngabut sasaran ina ani. Kementerian Rusap amuan tumpuan tuju pemakaian kecerdasan AI akuk maka pak-pak perusahaan kecil dan sederhana PKS Laos min belanjawan 2020 kapitu. Kos pemakaian AI rusap di kila-kila ambala taas sedih min ngila-ngila PKS ni buanan kemudahan akses maka penuntulan aku maka paakig amasongan pemakaian na. Ongkon 2025 ekonomi digital maka tabang 25.5% KDNK negara. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Malaysia Filipina rai-rai ana mapolek pelarian Mas Sabah JBPM amasongan hek magsakap anabu kasan pengalau pasu makalandu atau super El Nino. Batehek nah habal lahat ku hapiti baini sediha min seksyen berita hewal semasa. Berita baini sunting hek Syahira Samain terjemahan baini hinang hek Junudin Nasirin. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Datin Saadia featuring Min Yasmin, Suara Jantungku, Nom Sangpuk Kalimah. Magbantog na PN kita sa Gasiaka, murah-murahan. Untuk makota kinabalu tu, waktu padu magari, bahkan pasod pa, bisa ko nom dompo kasiang itu. Jadi sap-sap na waktu-waktu iti, pandaan ta, buat na, saga kaumpuan, saga anak-anak ta, bang mabahasa nilanggal. Jadi iti peluang anu hab bah anu pabiasa ta anak ta buata bang buata ni surau buata pinga ni anu tempat-tempat ta pagsambahayangan itu secara yuk Melayu tidak langsungnya akan jadi tabiat jadi habit yuk siga. Jadi na ani suai sepikilan ta waktu-waktu betina ani. Baiklah ania kalangan min sasa Amir Lasa kati si tasaku sagun nom dompo kasiam kan jadi hong ka halian ta ataupun kelang-kelangan ta lagi kalangan-kalangan ko habita.

Dakit masa lagi akan takalebi Bang Magat. Pandu anta salik-salik serahkan pasod na waktu magarib mo kawasan kota Kinabalu maka kawasan-kawasan Andalua waktu na.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Saga sika magbantog na pian kita alaw betina ani yog siga pangalaw hapasu makalandu. Jadi tinah ni banganu beta bantug ta mariom berita si Jabatan Bomba dan Penyelamat bos na itu Datuk Seri Nor Hisam bena mantug bahwa sabai ya antara lahat ni patongan toongan mariom mangatasan kes ketunuan. Jadi sapap na betina ani makanda kita akali luar pasu tanak cukup banganda tabanan sagmo tilu mataina. Jadi dah kita hampul-hampul dah pesagat anak-anak dah yuk siga ni ongka magtunu-tunu ina ani suway hali anta apa bang pasu betina ani pangalau na suway papap ta anda tak kada ani lu maka lagi bang magbala maluma makusina. Yuk siga bang ania na saga siaka ngalingan dan bila luma jiranta ngalinganan kita rata kalipat talapuhan lu pinagdahan bang isa beta pedahan. Nah, tasayu binakan lubang katunuan, gak kapal kala ariki, misalnya secara kailu. Jadi bahan takam maka dua ongka itu, ongka si Ras maka si Eji, si Rayang, maka randa kinalasahan. Magpakpen kenyam pabalik,

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam. Ni amal gaya alum sehat ngan jaga takakan parangan lawan. Ni amalamangan kinakan seimbang pinaka piramid kinakan panohoan he Kamantrian Kesehatan Malaysia KKM. Anga kinakan ia taga karbohidrat akaheka but na buas maka kabigi-bigian sabab karbohidrat amuan tanaga atawa maka basag baran. Sayo-sayulan maka buah-buahan risab landuk mustahak amuan vitamin. Kinulangan kinakan ia taga lemak, nginsalan, asin maka gula, pangilag indaginis panaki ahea. Niamal gaya alum sehat. Aktivis di sanaman maka maholega baran mustahak matubu baranta. Kinakan seimbang maka anui pinahinang magsanaman maka maholega baran raan niharokan. Akan anunuk kalori merembaran ruisab minjari angulangan buhat baran bang pinahinang sanaman sakulang-kulangna mintul dura minggu toggo

Assalamualaikum Amsalam Malaysia Madani Rainoring Homeyon Ahonu Pamahunan Paskon Ku I Hendria Neklon Pahulu Ahora Akasi Bonsoi Rondo PPS Inukabra Pulau Nunuyan Laut Intok Napayanan Radongo Parambalu Salupan MCMC Kinita Kamalantik Rakumpani Rangkaian Muda Ale Sinora Kaluluan Rondo Pusat Perbandingan Pinulalian PPS Masjid Al-Fatah Kampung Pulau Nunuyan Laut tinungkap rajam ka opor rasus dua bile. PPS Hinoi Nayanan no atus enam ngopor amdongolun intera dongo perambalu KIR ondo nangkala prakapahanan inintaran rakas salaban. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sandakan Datu Walter Kenson rapat nu rondo pepatandulan na pebala PPS Hinoi nungkap libos nilo pinabala nu agensi kampinan na sungkai dra kinabalo Kasalaban ondo nasau kera intok hino. Kono paralan dra projek jalinan digital negara jendela fasa kerwo ulu kono ralusar bandar am asak Nusaba Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC kini takkan melantik rakumpani rangkaian muda alih MNO Sinora Kaluluan. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi am Inovasi Datuk James Ratib rapat nurondo papatandulan na pebala MNO Pilion Akasip Sinora Kaluluan Teknikal operasi am rekod prestasi ra inakunan. Itu amarandan ra projek hino sokon mayara timpu rinandan amakala papalai ra internet ra onsoi livos nu projek hino asau. Rahu kono parinta negeri an sukanan ra pokon nu parinta parayor rakap kalapan ra internet ra lusar bandar am asak. Rahu kono poyo kejayaan nu jendela fasa ruo atau telai lain mayak ra kaluluan apalai ra pantelimaan internet ra onsoi ra rakyat. Universiti Malaysia Sabah UMS sangrumat ra keputusan no perintah amusora akta University dan College University 1904 AMSA AUKU. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Nambala kono rondo universiti nu perintah ilu amalair sumuhu da keputusan amtoro nu perintah ulu kono Kementerian Pangubasa Nasawat. Rahu kono poyo hamanopono pamusan ra akta hino anak ra kebebasan ra mahasiswa ilu rayu sepakaulu amahalung ra kinon soyo ra universiti. Iso pona kita kera mahasiswa apaulai ra bebal profesional am integriti ra tukir nu aktiviti. Pahan saya nuna suangan da peringkat kampung ngasok rapun nukinon soyo am penampusan pengapuan da oro kebangsaan am oro Sabah. Ahli Dewan Negara Senator Datuk Annabel Prian Nambala Bobal Hino Akasip Paintalangon Merak Kebaya Nuna Suangan Ranansal Nut Program Pansiluluman. Itu nintaran kinon soyo nu rondo-rondo negeri angimun nintara Pansiluluman Nusalupan am Nasuangan. Datuk Annabel Nambala Rahitu Livos Nangimpos Ra Program Gembara Merdeka Jalur Gemilang am Oro Sabah Ras Sandakan. Iso puna kita kera ulun Sabah apakipor ra bendera Sabah am Jalur Gemilang ra pahun apa intalang rahuang ahinga ra negeri am pamahunan. KPDN Rantawam Numahau Ranan Salinut Kuliamos Inalungan Ralohonu Nekasail Atus Apat Ngaribu Ringgit Rapanu Operasi Raralan Indra Sabah Tawau Ilo Numahau Radongatus Dengopor Liter Petrol Operam Dua Tunggas LPG Telungatus Apat Ngopor Kilogram Umau Pengansak Amrondo Karita Pacuan Apat Roda Kes Pinatak Nu Pasukan Gerakan Am PGA Battalion Operam Apat Tawau Hino Tutunan Rayus Mayra Akta Kawalan Bekalan 1900 Onum Ngopor Amsa KPDN Apabala Ratindakan Ahad Kulimadina Lapon Ra Ulun Kapam Kumpani Ondo Atutunan Aparindim Ra Kuliamos Inalungan Ra Ulun Sangulunan Ondo Atutunan Akasala Atatalai Painon Suku Sajuta Ringgit Ra Kesalan Kasa Am Suku Talung Ngajuta Ngaringgit Ra Kesalan Rayusno Kapam Jilon Suku Talu Tahun Kapam Karuo Ruono Ra Kumpani Ondo Atutunan Akasala Atatalai Painon Suku 2 Ngajuta Ngaringgit Ra Kesalan Kasa Am Suku 5 Ngajuta Ngaringgit Ra Kesalan Rayusno Poponor Lukupoyo Ahora Akasi Bonsoi
Ronda PPS Inuka bra Pulau Nunuyan Laut intok napayanan radungo perang balut salupan. MCMC kini tak melantik rakum pani rangkaian muda ahli sinora kaluluan. Nino pepernahon pemahunan intora Sabah BFM kasalulaan rahumurut. Au hiniliki nomos lahok Risharon Raymond. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kula wiru jalur gemilang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor muni.

Assalamualaikum kan serondom kan senang kini ngora mon dan sabab BFM kan salulaan rahun umurut pasenangan dan taka onsoi roh itu bahaga bagaka roh kata lura minggu nah hondo rako peram siam hari bulan dan bulan kawalu dongo ribu dongo peramonom aku wakai rako ni Hendra Neklon sekedar kepeparan siaran napura jam kasiam ralondom ralondom itu bahaga bagaka hakondo ina tangan rimbai pahilion hondo rako natu tuna teka kawi ina tangan hitu pasaluran kurajam kawalu ralondom. Aman kosan dan rasa tekan kini ngora rimbai-rimbai onsoi ralondom itu bahagia bekaka hitu rondo rimbai mengguna neka bahu hari ini bayi Gal Miru Gilbert rimbai dan ninggalan dan rahumu angkuliman kono sedang bahu nurondo rimbai tinau intori Afizal Fami Ingo.

imok kano. Kalimpagwi takaw pasti sinanganan ambal ondo manggaganda. Rio mentotogom, kosan mangikang perajati diri takaw, kosan damamagun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongo paramonom, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Amiyo pakai jam maka tulu dengan pengam ni tera London. Helikopter bebas yang kini ramon rasa babi FM kasar ulaan dahun umurut. Kena pasti dengan entaka onsoi. Sabab babi FM pada pakai bergaga. So entara kena ringo maya rakono radio radio ra frekuensi entok minsi hama. Sabab babi FM pun ringo maya ra RTM klik. Estro balu tulu kusung. Kena waktu tunan nu pahaka-pahaka teka musim minah musimat na pora jam katulu apat ngopor ngamli tera londo maka suku tim penuh azan isyak ralibung nu kota Kinabalu amin toko nu na hondo maliposino jam kabalu ra londo minatangan da rimbai pahilion dua rimbai pahilion ke londo itu pahaka-pahaka rimbai ra undian A rimbai kaulayan rimbai ri Francis Chris rimbai B rondo guang kasingkatan kaulayan rimbai ri Jasida Jupiri jadi ni pahaka-pahaka kita kau remin kami na pengatur aku na undian muyun ra Facebook, TikTok Live, WhatsApp nu sabab FM ra kusuk rondo siam apa siam kusung tilu balu ra aku na inatangan rimbai pahilion ra londom itu. Rapat nu kuno bulan kebangsaan itu bahagak-bahagak kami takano mengkuno pakipora bendera jalur gemilang bendera nu Sabah bendera nu negeri takal ra tema pengapuan ra oro kebangsaan oro Malaysia ra tahun itu Malaysia madani kesejahteraan dinikmati telungo param sehari bulan ra bulan kabalu bahagak-bahagak suai intura kuno pengapuan ra oro kebangsaan telungo param sehari bulan ra bulan kabalu pandak pengapuan ra oro nu Sabah malansan ra kuno itaka kawir Rayus apa pirota kono pansil luman taka mulirakan senu pemahunan iningan taka Malaysia negeri taka Sabah. Rayus takang kini ngora rimbai hitu rimbai interiginal lobonong ati Claudia dan rimbai lisangon mantiliar resno rimbai interi Irdina sidah diwalang alansan riun.

0: الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Matau mangani masuangkan saya na mampos salah kaayok raondo mangapu mulu poyo raondo matauno wobokono barakot intor yaki kapuno ampos rukondoyon gumai guang masanang masalok maringkuanang mangila mangkararabal monsoy makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang mindalom rapaliso matau migogondo mangindangan railo ondo mampogogot raindangan.

Samba BFM pasti nak kena takkan onsoi gansan dan pahaka-pahaka takkan sila memperalan ras samba yang muyun mara ketunan takkan kawi pengapuan Ramali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam peringkat negeri Sabah kelimalin peralanan ra operam 2 Rabiul Awal 1400 sapa ngoperam balu hijrah na honda ra dongo peram 5 hari bulan ra bulan ke balu 2000 dongo peram onom tu malimpun ra jam ka onom ra susuap na salinut aktiviti kelimalin peralanan dapat nuhino pahaka-pahaka kono program Semarak Maulidur Rasul lokondiak pono pahilian ulit nu sira nabi mewarna nu lalaing-lalaing pemeriksaan kapiahan pantakan alumbak ndok hituman rawis mamis podium makondiak pono majlis talil doa kesyukuran ndok man ra masjid negeri program halaka inter masjid moira masjid ndok man ra libong nu kota kinabalu kondiak pono forum anjung atakwa ndok kulima dinuman ra masjid alfala gepayan dongo peram 5 hari bulan pahaga-pahaga majlis keluluran pengapuan Ramalidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpasukan dari Lampos pahilian belikona anugerah Maulidur Rasul 1400 sapat ngoperam balu hijrah 2000 dongo peram ondo masihi ondo kelima minuman rasa bah International Convention Center SICC rakota Kinabalu tema pengapuan Ramalidur Rasul tahun itu madani dihayati ummah diberkati jam katulu apat ngoperam ondo mengambil Nitra London bahagia-bahagia jam kabalu napoh hina tangan rimbai pahilion dua rimbai pahilion ku rondom itu rimbai kaulayan interi Francis Chris rondo guang kasingkatan kaulayan rini bayri Jasida Jupiri rastakan kini ngora kono rimbai-rimbai rondom itu bahagia-bahagia so entro kono rimbai-rimbai di kabahu kono kono rimbai-rimbai nak kelahir hitu rimbai nak kelahir taman Riri Musagu Angelin Andimang huangnyak pasimpungon sunon Norimbai Intori Henry Pangal Polosan Ko Ayuk Rondo Peri Mana Kelair Rinimbai Pius Kemalu Asanangpo Ulun Bujang

Idris perarakan am kaluluran pengapuan Ramaulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringkat negeri Sabah 1404 ngoparam balu hijrah 2002 ngoparam ono masihi. Paralanon ra operam 2 Rabiul Awal nahondo ra do ngoparam 5 hari bulan ra bulan kabalu 2002 ngoparam ono. Perarakan angimun intera padang merdeka kota Kinabalu am paparin ra Sabah International Convention Center SICC kota Kinabalu intok pengumuman dramatis kaluluran. Kukula umat rapat nuhino. Majlis pengimpuasan pengampuan Ra Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepasukuan Ra Anugrah Tokoh Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, am papasukuan Ra Tulang Pos Ra Pahilian Sepandung, kontijen onsoi am kontijen Asuang Kapiora peserta. Majlis kelimanin impuasi nutuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Ahmad, Ratum Kado. Amat sistem pengaparamai pengakuan Ra Maulidur Rasul 1404 ngoparam balu hijrah 2002 ngoparam onom masihi. Madani hayati umah diberkati. Salam Maulidur Rasul intera RTM teman setia.

0: by Pahilion.
1: Rimbai Pahilion jam kawalu ralondom bahagabagaka amnari ngomuyun dua rimbai Pahilion kura londom hitu ara undian bahagabagaka rimbai kaulayan rimbai ri Francis Chris rimbai hitu pono ambinal ya pono ri Francis Chris Pahilino rondom hitu rimbai bi rondo guang kasingkatan kaulayan rimbai ri Jasida Jupiri rimbai hitu pono ambinal ya pono ri Jasida Jupiri. Jadi hini op bahagabagaka dua rimbai Pahilion kura rondom hitu kosonang undi aluayak teponya kapo ambi batikik ra Facebook TikTok live ra reno ra WhatsApp kusung rondo siam apa siam kusung tuluk balu tuluk balu rimbai yodo akala pra undian ra sawat kapio kapa masuang rondo itu bahagia pekaka kono asok ra kono juara nu ina tangan rimbai Pahilion ra minggu itu kono neo kula kula kono undian ondo ini tarano rangarangan taka ngah anggiri ngotak haling bahagia pekaka rakono rimbai ondo nasok rakono juara nu ina tangan rimbai Pahilion raminggo nakasel tili rimbai dari Alba J Pangal Hydro nu Mansam aliwasino rimbai nakabahin dari Cego Kid Jack nakalisar bago kono jadi aliwas na dua rimbai itu bahaka bahaka pasal lain ko kono kula kula undian ondo ini taran orang orang antakara dua rimbai Pahilion ku dan ina tangan rimbai Pahilion tu kenyorok katalo raminggo jam kabalu ra London.

0: Rimbai Pahilion.
1: Rimbai Pahilion, jam ke balu opor apa nga minit tra London bahagia ka pengkwanangan ra kaino rangrangan sumidangan ra ino maya ra TikTok mesen tra hino ra kering hanu bahagia takara atu yak pono intok muyun ang kini ngoramon ra kini ngoki tenom nabawan solo ra kono paggalungan pansiangan pengkwanangan kremid kawi bahagia ka melansan ra ra ansian ang sukanan kawang kini ngora kawit no rimbai yun ra pasal lain ko ra London hito. Ina tangan Rimbai Pahilion gula-gula kono undian na puku intara rangarangan takara ondom hitu kan saya na londom koson ri Sabin Kangut DJ Henrya kono Rimbai Pahilion ko kono Rimbai pengkwanangan Floreta Losobon angundi ra Rimbai maksun suakan assalamualaikum kono waalaikumsalam kan saya na londom morokatalo kono Uncle Maksun intara KB Jong Jovi kan saya rondo London DJ Rimbai Pilihan ko kena Rimbai Maria Juhan. Hai, kena kan sayang DJ pengkanangan maksud suakan nangundi ra Rimbai ra London hito suain tera kena Facebook ko konek pono ra WhatsApp no sabah VFM itu rangan taka Jose Potilu Rimbai rangan taka Peter Gabriel Rimbai minta ra kampung Kuala Kahabah Dalit nitip akong ra London hito kena asyik ngundi ra Rimbai kono minyak DJ kan sayang ra London Floreta Kinajil ngundi ra Rimbai pengkwanangan mekonek pono rangan-rangan ra Facebook no Sabah BFM TikTok ada Raino Semidangan Rayus ra Sabah BFM Raitu ni rangan taka IMM Suk ra London hitu nangundi ra Rimbai liliwat di Teresa Tahia nangundi ra Rimbai B. Jadi ni apa hak pekakar kula-kula undian no rangan-rangan taka London hitu makondok potimpo pengantaran miun ra undian ra duo Rimbai Pahilion ku sino kaili rangan-rangan undo bahu nang kini ngora kesalulaan ra numurut Rimbai Rimbai kau layan Rimbai Francis Chris sinulabit anu Rimbai itu binatikan dari Francis Chris Rimbai itu penam binal di Francis Chris liwara pahilino Rimbai B rondo guang kesingkatan nam kau layan Rimbai Jasida Jupiri sinulabit nu Rimbai binatikan di Jasida Jupiri Rimbai pono binal di Jasida Jupiri jadi ni apa kabar kakak katutunan anu Rimbai ondo pahilion ko ra London itu Rai sekarang kini ngora Rimbai-Rimbai libos nu dua Rimbai itu bahagia-bahagia so entar aku no undian maka ni aku no loho nu hata kula-kula pebalaan ra aku no aktiviti ondo kelimani peralanan dari libong nu kota Kinabalu sang lumpir rangan taka Aliudin intora TikTok nu sabo BFM nangundi ra Rimbai kena main konangan jadi rai sekarang kini ngora Rimbai Rimbai bahagia bagaikan hitam rimbai yang teri Dorce Mimi Asukol Noyo sudah bahawa rimbai yang teri indah dari semula lumansai.

Dasar sukan negara kapuam pemahuangan sukan pemahunan rondo pokot nu perintah apa singkot ra industri sukan ondo torono amunduk ra rakyat nu Malaysia mayara activity sukan. Dasar sukan negara umas intra pahayaman inumak nu perintah mayara NGO dan sukan majelis-majelis sukan usur pengupasan nasawatam kawinu ilo ondo nasungkai. Dasar sukan negara minal radongo peraribulan dan bulan kesak 1900 siam ngoperambali ondo nasaukra dasar sukan kawitaka.

Kalau panupingat ra kula-kula kontijen ondo nahili rapat no Sukma Selangor 2024 onom. Jadi tetan rumai ra studio jam ka 8 dongopor siam ngamine tra London. Ra kapo kono angkini ngota ke ra kono rimbai tema no orang kebangsaan orang Malaysia ra tahun itu bahaga-bahaga pasko ku haling lohonu hata ondo na pumai intora ina dan wasa industri kita Sabah lohono ra oro nun suau. Susunuh hata balunga ringgit apat ngopram balunga sen sakilo kapingan ikainuf grad kasa apat nga ringgit siam ngopram tulunga sen sakilo kapingan ikainuf grad karuo apat nga ringgit operam balunga sen sakilo kantalan grad kasa apat nga ringgit tulunga operam talunga sen sakilo kantalan grad karuo talunga ringgit siam ngopram apat nga sen sakilo amsi karab sa ringgit operam apat nga sen sakilo. Jadi ini pembalaan ondo kuna pinasila no inan anguasa industri kita Sabah lohon nuhata ra oro nun suau dong opar hari bulan ra bulan kabalu na hondo ra oro ka apat ra minggu hidurin bay tema nu oro kebangsaan oro Malaysia dong ribu dong opar mono Faizal Tahir aku berjanji.

Strok haba masak amon kalau pagi lalain bintok lasu orang-orang janjanti. Strok haba mampinan amon lubalon takau kukulabal kosona masalok matupi kapam mampayung bulintok sumoroi pralisa rubaloi kapam bangunan. Mengingkurang la aktiviti lisa rubaloi masalok amanginum latimung nasak amineral kabalur kalau pinason. Bayang rabayang ando maluag am salaka batik maitom am ondo malulutom. Mariu, wanang kipas am ekon amanum pakasaloy rainan pan umorondon rabaloy. Mengingkurang menginum rainumon mangatamis, makages, makakefin am alkohol.

Ami opakah na itu naring omiyon rimbay no nasok rako no juara no inatangan rimbay pahilion raminggu hitu. Pengkwan nangan rakawin urang karangan no nangundi rarimbay ri Francis Chris Kaulayan ondo nangibit rarimbay hitu nasok rajuara raminggu hitu pahaga pagaka. Jadi minggu matong tu kondo duo poyo rimbay pahilion mai merimbay pahilion mai ratu kitu kinu minggu pahaga pagaka ika hondo am. Jadi Alansandra Rizka ukono maya angkiningoh sumimpung tetandu rako no sungkor miyon rakasalulaan rahu numurut. Rahuang ku nak suku takkan orang kepaparan nu kasalulaan rahu numurut rahu nom itu pengkonangan. Entropio rara itu ni nang kini ngoh sukar rai no. Rangarangan nundo semidangan maya ramet sos media sosial Facebook, kokondo TikTok, maya rara RTM klik, Astro Balu Tulu Kusung, rara radio bahaga pegaka pengkonangan amrayu sanu koramon rara RTM. Alasan rara onsoi rapa hinupi muiyon rahu nom itu miran kuakau rara dua rimbai rimbai rinordi Amparang Sinohuang Ampaparin Bahono Rimbain Tori Angie Afira Laiji Insandro Nyakin Drakoni Hendra Neklon Kansan Rondom Kansan Tingais. Assalamualaikum.

Jalur Gamilang Selak Kayuk Sampina Konon untuk menetikan rana salinat batik kanya kerondok puranu mo konong tojo batik mabiru malia mapurak amasilau rondok puranu pasindanganan nan salinat bulu palisubani kapasawan amta tanduk kedaulatan ru raja-raja Melayu mo paramapat bis malia amapulak tatandu mo paramapat pagun ralo Malaysia Liliwa anak bulan tatandu Islam ugama rasmi rupa sisimpungan amo param apat pisuk tatandu pasindanganan mo param talu pagun am parinta pasisimpungan Pondok Takau Jalur Gamilang.

0: Kabisanan tatuang tabi Malaysia madani. Benal kinang hoi ti habar kainan pelambusan ku LP Rapiel Pinus. Kepagulu tulu dat kabar-kabar. Isok PPS Nukaban montok papayan doon na pada maluk paganakan di Pulau Nunuyan Laut. MCMC unsubon memilih mongongulud piramutan milad pondolihon kikamilaan. Kabar pempono. Isok longkod kondolihon damot PPS Masjid Al-Fatah Kampung Pulau Nunuyan Laut Nukaban untuk jam kohopod kesuabon di baino. PPS dilo montok papoyon dun hapadam walu bayon suang walay KIR papahampit hatus anam hapadam dua magigian dit nasarban walay. Menurut kehon puruan kuasa pengeludan keligaganan watas JPBD sandakan dat Walter Kenson idken talangan daw minoboros kina pageratan PPS dilo serad nakaanu druputan kasaraban mantad agensi kotinggaligan kohampit. Damat dilo bayon balai bomba sandakan Jimmy Lagung Minoboros wokon pagumbalan dit notoguangan nopoh nga kasusaan logistik sutanon koyonon idrahat. Suway kotong ustapuho dit kapasarabak tapuin tasisikap. Montok dilo bagian daw, minakihup dit bagian maritim. Papasadiad bot montok patod tinimungan mkakamot kinumad koyonon kinantakan. Montok papagirat jalinan digital negara, jendela fasa koduo, lolobinoh idkoyonan labus kakadayan umkoyonan sakit sabah, Suruhan Jaya Komunikasi Multimedia Malaysia, MCMC Unsubon memilih mengungulud. Piramutan Milod Pondolihon, MNO dit kikamilaan umkiwinayaan. Menteri Pelajaran Sains Teknologi dan Inovasi Datu James Rati bidken talangan daw minaboros MNO dit pinili musitid kiharo kamilaan teknikal kapasiti karaja am sinoratan kinogampoton dit akito montok manantud projek tumanud timpu dit pinatetap suai ko papasadiad katilambusan dit senong om katilambusan mulong piad nepongoh no. Kadaw perintah pagun manongkon siko kumad kaing gisaman papanggayad access internet id koyonan labus kakadayan om koyonan sokid dit kotaguang pagumbalan piramutan om kasusukupan telekomunikasi. Naboros nagi di Datu James kinagumpotan kapagiratan jendela fasa koduo o konopoh tumanud ginumud project dit na kogirat om napongoh nga mayag kosanongon katorinaan internet bubos tasanong om otoronong montok apurimanan dat magigiyon. University Malaysia Sabah UMS memantang kinautusan perintah montok mamunsoh akta University om College University hapadam siam turut hapadam iso bingkurung auku. Minaboros kumad RTM kumudu Chancellor UMS Profesor Datu Dr. Kasim Mansor Minaboros sebagai iso university montok tensanan bagian daw kasasain tumanud kinautusan dit pinatetap perintah lalabinah Kementerian Pelajaran Takawas. Kadaw katoranongan university tatap osilid donggoluanan bagian university mulang piad penginsamakan pemunsohon dilo mengukab liwang kumad kesimbayanon mahasiswa mentok dilo mengunsubyod kumad mahasiswa mentok papinsing ubas kawayo-wayod profesional ki integriti o matulid id monikid kepergatan mentok manantud kesimbayanon kogirot adang om kitonggungan. Katoranongan magigian idniatan kapagulu nasilid impohon kumad katoranongan ng karotion pamaramayan tadaw kabansaan om tadaw sabah. Puro diwan pagun Senator Datu Anabel Perian Minoboros karotion dilo nopo ngamantad nad kahumpiton aparagat tayinsanan magigian id magisusway ababayan pisampuruan. Ilo nopo ngamantad nad katoranongan isa-isa pagun dit katimpun mantad katoranongan isa-isa paganakan om community na koyunan. Datu Anabel Winabras dila katalib pinapahimagon ababayan kembara merdeka jalur gamilang om tadaw sabah insandakan. Montok dila magangat iod tinsanan magigian sabah papasarabak kepurimanan opus kumad pagun mayad papakilih bendira sabah om jalur gamilang idlinaminan dila.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad sabah VFM kesalimbahan boros dusun.

KPDN Rantawaw minagahaw magisusay babarang dit atamangan sa ginumud hatus 4,000 ringgit idso ang operasi in Jalan Indera, Sabah, Tawaw. Pamagahawan nila papahampit dun hatus dun hapod lita petrol hapod am 2 tung gas LPG am talun hatus 4 hapod kilogram tumaw pagonsok o misa sasakayon kurita 4 ruda. Kes pinatahak da pasukan gerakan am PGA batalyon hapod am 4 Tawaw dilo sinariok tumanod akta kawalan bekalan hapod am siam o nam hapod am misa. Montok nila pinaponsol da KPDN lang o girot man on toko kumad nombor nombor tulun minsa sangulun teko kompani dit kohumpit id kasalaan babarang at amangan. Montok sa sangulun kasalaan kumaiso na po nga milad adanda gisom sa riyong ringgit damot kasalaan sumusuhot gisom talo riyong ringgit teko ojil gisom talo taon teko godwo-dwo dilo. Montok kompani dandad karikot gisom 2 riyong ringgit montok kasalaan kumaiso om gisom 5 riyong ringgit montok kasalaan sumusuhot. Ninggi saman papasarok sektor Kotambuluyan Pogun tilumbusan man pengkawaso med premise dit papadagang produk no koyonon. Menteri Kotambuluyan kobasanan koyonon pasarilis Sabah Datuk Jeffrey Arifin Minoboros produk no koyonon kiguna kapio montok mamagonop inayaan Kotambuluyan Sabah. Kampay na siluon sa mangungusaha manginginda po no koyonon tumanod kobasanan creativity om kaintutunan Pogun. Minoboros yaw id isa kaintalangan. Katalib pinapaharod Kotambuluyan minangay id koyonon wagu id kaday ko id api-api kota Kinabalu. Untuk Kinatambuluyan dilo, Datu Jeffrey minanahak kapelaan karit kaparagatan kaday ko om tanggungan daw sebagai platform montok papadagang wonsay tinunturo produk na koyonon om cendramata wonsay Sabah. Kaday ko sangano Sri Pelancongan Sabah so company Lembaga Kotambuluyan Sabah pagulo diti no kaban idsinsuron Kota Kinabalu. Damot dila bayan tupisar eksekutif Sri Pelancongan Sabah Hadi Syam Minoboros bagian daw tumilambus papagiro tanggungan kadaiku sebagai platform dit papiromut mangungusaha no koyonon Sabah om pamadagangan Kotambuluyan karait kondolihon premis dila at tumbayo yod may platform dilo produk wonsay Sabah asanang dat aromut dat magigyan no kayo nun tutumumbuli domestic om sampamagunan. Idumabusan sa gutok kagut itulo dat kabar-kabar. Iso PPS no kaban montok papayan doon na panumalo paganakan ed pulaw nunuyan laut. MCMC unsubon mamilih mangangulud piromutan milod pondolihon kikamilaan. Ingkakano kabar kayo nun nulo di Sharon Raymond, montad section berita ehwal semasa, om pinadalin di Albia Justin, montok kosalimbahan toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami serang tatuang ko madaka ito binaitang balit ko humpa ko na patatuang pa na titi tatuang at adaw ko tolu. Kapadam siam tulan kawalu 2000 dun hapadam manam. Humpa ko na po hatang pinay tatuang pa na ti masa datid manaw-panaw tika indua lain no kari kat matat karja. Baham bonsi ko kumadaka desanan tapen tanu dok selimbahan iti. Pagulu di la wasi ko kuma di DJ Henry Aniklan menang balik tiga selimbahan boros murut. Tempat ilang musti gisam jam ko hapadam dua pitanga tuang. Nepai kada LP Rapi Alpinus di keselimbahan toko keselimbahan boros dusun id Sabah VFM. Amegal terima kan ada tumanud keselimbahan itih may ada siam hapadam dua titik turu FM idu atas tisan ketana bon tekan nunu na pohot. Tumano dot kinainan na kayo frequency tumano dot kinainan na kayo nagi RTM click ipatatang ka pamagunaan kanon nagi tumano dot kasalimbahan dito so ika my dead astro walo turo kusong tanto na po hitihit kasalimbahan miti lambos med FB TikTok Sabah VFM Vigood. Ampo sikaw kumada kayo ihitihid FB, hitihid TikTok, ka nagi hitihid radio. Mababayan na patutuang bayan ang makiunid sinding nung harhat sinding dit. Pakirangahan na kayo nga pasunodan kumada. Jam kahapod da po niyan ko. Napagulo dila magi nagari. Pagambulutan dito timpunan ta kami ang paedat joget di Joseph Londo, joget kilo.
1: Perintah Pogono Sabah pinapawarta kapulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Pogono Sabah Datuk Sri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapoylo warta Tadau Sabah dit nongonsoy untuk kelima tulan keenam 2024 om pinalabus untuk kodono pada tulan keenam 2024 iso kepoilan montok popoilo kumat toin sanan karet katuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan dimolohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milo kainsawat in lima pilipat itimpud opat ningit. Kantakan diti kaligagonto mod lalabi nog kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita melongko dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikahon idalikud pagulus maliwan teko pangob dat nangaban. Perputat tumilambus kumaad pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nobung id karita.

Pemaramayan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan pogun Sabah manporo toko pada maduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penogi kuduna pada 5 tulan ke 8 2026 untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id poserili watas. Wokon ababayan ditnulut napo nga kampaino ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona permiso tulan kewalu, pialan susuyan sirah nabi, om memawetik tanganak. Kehara nagi, pemeriksaan kelidasan, om kopenulodon raha, id podium wisma muis. Untuk kodona pada tulan kewalu, kehara forum anjung atakwa, id masjid al-falah kepayan. Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso ke Suabon kohara tahlil om doa kaunsikahan id masjid negeri. Untuk kodona pada medua tulan kewalu kohara ababayan halakah masjid kumat masjid pasurili kota Kinabalu. Untuk kodona pada lima tulan kewalu nopo ngali munduk pemaramayan oman pohoro pogiti timbungan pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam om kapatahakan titungkap bialan ponegi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok ponegi 2026 Masihi dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikot no, mongai pemaramai, pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.

Kahapadamanam tulan kasiam, hapadamasiam, anam na hapadamataluh na po. Maisa timpu, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temud. Ngapinapo kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso toko. Kepisanangan mamaramay tadaw Malaysia, mantad RTM, teman setia Anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Patitiki dada tatulun nga haroh at kinombalan dit magisusway masad sumakay dat kapal. Kombal kanangku dat kataguang galora udara id suang kapal masad tumulod. Nakapangintanod na paggalora udara diti nga kondalihon dat sarup sabab da. Nakapitikuan dat sarup mantad suway o nantadon id atmosfera. Lasu dit mininsawat mantad sarup am ganit mantad id siriwal. Kawayoya ada pamagunaan miagal ko nulu, kawalayan di ko panubug kondalihan sarup id sawat daw. Sarup dit misusuway o tantadon serad na wayaan da kapal suway id aralan dit miagal. Pada kakanggaw om tanudo panansunudan ko tingaligan, om purimuna na kapangalahan do.
1: Guli ka ako yung pada El Pira Pilipinas. Kasalimbahan ako sa limbahan Bros Dusunid sa Sabah FM. Ang isang babay nati, iti karayt dat sukma. Hila yung Selangor, sukma Selangor, doon na ribu, doon na pwede mo nam. Babay nati, Sabah, itang katuro, miyampay dat ginumo na timong middle, talun na pwede miso. Apadam dua middle amas, siam at middle pirok, apadam siam at hapod middle luyang teko gangsa kate. Damot ila Selangor kakalpo hitang kaiso miampay dat walun hapod am limo middle kain sanay. Sinusuhut dat Terengganu. Turun hapod am apat middle. Johor anom hapod am anom wilayah persekutuan limo hapod am turu. Sarawak limo hapod am limo. Pahang apat hapod am turu. Ilanahot koyuan teka ginumo da middle it pasangano da pagun ngawi menang kiala dai sukma Selangor 2002 apa da menang pam kinahot ko sinding diti ika id ginawa ko isaya da kayu id ginawa mulai teko da makinaw sinding diti sinding manta di John Moduli ika id ginawa ko.

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk kepatulan kosiam 2026 kontak penagi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilepih kiro tindak pawon diang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Menteri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

Ambi majakong majuna kapsanan tatuang majakong majuna jena hatakag ngayti da kapsanan tatuang kadaw say pa tambalat ako te isabin kangot ay papaajusi ponsi ko tu minay pangambalot hitihid piro roman dot sabab FMB good maya da FB dua sinding dat tahurih nad kaparangahan sinding-sinding taumod mentok dat it sinding pinakiano magihum do sugalon menta di Matius Kasun sultanan da pempasid pemagunan menta di Yunggun Gandaro apa gulu dila mentok do kayo masa tindalanan da babay nanti bam lagot-lagoton aunur om sangaraw-araw asa nagiat na liu dan tidnando tu magadaw-gadawi ami kakal manhak dat like teko etorhian posiko nagi kumado gati senani penrong odo radio au narami tapo malahawan au sangkura ko senang ngapiromutan kada kokos membal kasari indad meromut intim pun tebontol kah kan akhirnya ngot kau sinding dite Magihum da sugalon Matius Kasun sutanan pempasi pemagunan Yunggun Gandaro. Ed keselimbahan Bros Dusun Sabab FM senang kapiah.

Katipun dat kaisa dulan kawalo 2024 ay insanan kaday pumamalian in kakadayan kota Kinabalu au na din manahak karus-karus taika palasitik kumaad tulun ginumuan. Manta diri kempen bawa begba taika talubi. Menyampai magana Dewan Kekadayan Kota Kinabalu sebagi lang mengingkuri kegunaan dat karus-karus.

Hoki liho jalur gemilang id walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nok-nok, kepurimanan memantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Aham, depan nanti jam ke pada misal pat. Ke pada menturuk minit tentang tuang. Aham haraha tambalut dan makyuni sinding-sinding. Harai pira-pira tambalut makyuni dan sinding. Aku dati asiwatan tentang baina. Tu na negara na pupusan net kepukianan sinding. Nga nembalan kesari ku menumbaya at pira-pira hit na siwatan dat papa nore. Papa ni ba? Mentok dat kapelaan datang kombolutan gatang petrol kadde ngit isa subsidi na sapi papari dat petrol lam diesel sapi papari dat keng kawas ipialatan hapatusin gisam don hapatusin salita mentok timpu don hapod gisam don hapodam onom tulan kawalo dite apa yang kurapa mentok di subsidi gatang petroleum ke subsidi kakali dahat saringgit siam na podam siam tusin solita diesel dua ringgit hapot tusin aisa kina simpanan muntak na kayo kakal pentanod kesalimbahan diti kana itinahat sinding data peranghan ku kepada kayu sinding peti lembus tetos kud papagirat manta de jona es Johnny Odon.

Kainaw, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan okon konopo o karamayan ngapuno katanda penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kutubian memaramai tadau kabansan, mantan RTM, teman setia anda.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta Kepulauan Busan Tadau Sabah untuk ketuluna permiso Tulan Kewalu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapailo Warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan ke enam 2024 om pinalabus untuk kedua pada tulan ke enam 2024 iso kepailan montok pepailo kumatain sanan karet ketuluna permiso tulan ke walu sebagai Tadau Sabah. Warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan di melohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

Kapalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 3000 5000 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mangolon palan keburuan belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 3000 5000 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Kulawai ro jalur gemilang kolondo onong no, ro itakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maaraginyo penjajahan kalobor muni.

pendengar lain membalik lalum talian, tutunin akaun Rumangin Dapur aplikasi Cek Skemas CCID. Makaulik ramyun, ina lain marung.

Tapi pasal ni aku sebab apa? Tapi bebasan kau dah zat. Pergi ngafir dong sebab ni. Kau dulu bawa perbuhan ke fahu dulu bawa ibu dulu bawa ngapa demam. Luna balik zat dong sebab ni. Tapi bebasan kau mana dia zat. San apa gua dah kesempatan bos kerja zat dong sebab ni. Kuma tengah ngafir dah mungkin ngau lihat kesempatan bos kerja zat. Mantan pada jam ke apa tuh ngapa minit dah demi sebab. Maputan bagu mempai dengan DJ juga lagi sama jam pasti jam dong sebab dah terlalu baik dah terlalu kapat. Temoy mah manong katahwa dahit minamangun dan nuan tako da kasipatan tiki dong subab da managubang tiki ko tiki tadaw da managubang dan nuna po kakwa maon di azu da tiki dong subab tantu na da anoy man na tako nga onwo no iko kapanak na tako da konsikan ada pemusau pemusau di awabasi da tiki tadaw timpunan di azu miampai pemusaban di tohidang moy da basi no kapapanahaw da tadaw bay no iti ko ompos da tadaw bay no so iti no panginaman na minamangon kuma di tako mintong da tako da inkuwa tako da managubang da sabi habi ngami diti dahit ko simban bos kerazan tanto da manak di azu da kapayhan abal-abal ipagun. Ompoin tantu na da to may mamakin ang auditi hozo ng apitang apasi. Hozo na ito bos kadazan, poimpono bos kadazan. Iso na da ito pamagunan, iso dupo, iso tau, iso na da ito pamagunan. Dahit sabah VFM ko sa imbaan bos kadazan. Na ikot binasi, osuaw to may mo. Wah, dari timpu na ito ko, miyampay. Hozo na, nazakan ito ito breko ngabi. Hozo di madius Japan ito breko ngabi. Gaman 2

0: Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah menyudang do hongkot sat.
1: Antur konsol komaikan pogun yang penaun gisom do tadau baino.
2: Kinongo, ahal ngabi babaino tadau diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababagu, insuang om habus pogun.
2: Tanu dagay, doin abal kinoizunon, kotaw huzan kadazan tikid tadaw.
4: I-point tunod, in RTM Nopo.
5: Mega tamay moy kata pada jam ko 6 tahun 4 minit ngang audio setiap balo pagun do tadao baino ngo de zoa balo pagun am tu da balo tadao baino tapi ko ngavi iso PPS ukabon poison do dubong pada bahu pagenakan id pulau Nunuyan laut am nama tino pinakiano MCMC momihi diti menenoi na internet dari ngo de zoa balo pempano dino tapi ko ngavi da dona pada zo gisam do jam ko 6 tahun 4 minit am nama tino momohi sta ko diginavo dami ang pay hozo do ko ni ko datin po diti doit kasimban boss kadazan ni kombinasyo so tumay mo
6: pinintahan do kapalintan pagun sabah o kapay maganan talaw sabah doon to kotong premiso buhan ka bahu dubong ay bu dubong prem apat pinintahan di manunwat kapalintan pagun sabah Tatu Seri Panglima Haji Safar Untong Maza iso kintahangan suat Tadau Sabah itinodo di kobohimo buhan ko onom Dubong ibu dubung perem apat Om pinahabus di korbong opod buhan ko onom Dubong ibu dubung perem apat Montok pepintahang kumaginumuan Do kotohong premiso buhan kawahu Pinemagon sebagi Tadau Sabah Suat no kumai pinahabus mozo penuan Mohoingon tagazo pokun Sabah Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin Tapi antara Sabah, Dubong, Ibu, Rumpur, Mantad RTM, teman setia Anda.

0: Persian tabi Malaysia Madani kinongona di dozo abal deit pagun pembusanku izau minami sugali anduini kapagun apa ngatuh da abal iso PPS ukabon papoizon di duvong aprom bahu pakenakan id pulau nunuyan laut pinokianu o MCMC momihi mononoina internet abal pemponu iso hongkod poundohian namot PPS Mosogit Alfata Kampung Pulau Nunuyan Laut Nukab di Jamkopo di Dong Subab Koniab montok de poison de duvong padam bahu mohoingon pagenakan KIR de papangkup de atus onong padam duva tuhun magigi zona susa na kinatutudan maza de kepoihan dipunikon tinimbungan menoina kesan uvang JPBD sandakan idatu Walter Kenson kapagukaban mahik de PPS dino sengian na kotemo de luputan na kotutudan na mantada agency ko mohigan o ko gompit namot dino na bos dimohingon balay bomba sandakan i Jimmy Lagung do vokon havan na tagubang na po nga kabuhingkangan logistik sa sabab na do kinezonon kinantakan na po nga id sabong kadatan subay koko zubatongus to hagod om na kapagunsup miyampay do o sikap damanta dino na sansagan na bogizan disido na manikianu da sakaday na bogizan maritim do papatonda but muntok na papato da tinimbungan om komatan pakazan na kinezonon kinantakan montok da pa panau da jalinan digital negara jendela bogizan koduvo hobino idhabus kakadazan om sokit Sabah opinikianu suruhan jaya kopibasan om multimedia Malaysia MCMC memihi paka kelaja da menoina internet MNO da kikabasan om kikabahan dari kepoihan imuntili pembelajaran sains teknologi om inovasi datu James Ratib MNO iopihi na pangamositi da kiva kabakasan na kabahan teknikal dari pekalaja om nogi kita ngazan tabasi di kosudong mentok na papatantu kepenuhok da project itimpu na tantu suvai kepapataon da kotihombusan na penuhi na ditabasi om pintantu songya na pongo o project na komoy kadisido hogo da kepelintahan pogun na tanggungan mentok da papahab da internet idhabus kakadazan it sokit ipitihombus kotagubang dahaban it bogizan kuprinan kupayhan ng nogi infrastruktur kopibasan kadi James datu James Ratib da kantazan na penuhi dengan jendela da bogizan koduvo okon kotukuon na tumano da ginumu projek ipinapanaw teko na pongol nga maza da kubasyan na penuhi na da internet itabasi umadang mentok da pumono na tuhun magigizon pantangon do University Malaysia Sabah UMS o tepiang azan nak pelintan mengodong do Akta University Om College University 1902 ngopromiso auku nebos kumada RTM kumdubo Chancellor UMS si Professor Datu Dr. Kasim Mansor da sebagai da iso university tuhun ginumuan temoy mo obogizan si da tumanu da tepiang azan nam kotulan pinatantu da kepelintan o habino kementerian pembelajaran takavas kadisido ketanangan university dan da nadi do kepuguhanan tanggazo university sundung do kepoin samakan kinapatadan dino om nakapagukab do kasibatan kagabasan do makikinabos ngavi
1: jangan disebabkan oleh pemansuhan aku ini kita mengambil kesempatan untuk menggunakan sewenangnya kebebasan-kebebasan tersebut sebab kita masih tertaluk kepada akta yang berkaitan dengan jenayah.
0: Namot dino pinikiano di sida da makikinabos nga vi da moy da papanaw da kagiginabo da miyampay abak giginabo da katabasi amohi da potikit da ababazan montok da patanto da kagabasan na papanaw da miyampay adang om kitonggungan katanangan tuhun magigizon idan sa tanto sibo na dadi da panakotauntud do tagazo kumada kupiadangan om nagi kandaman na kupaniman na tadaw kabansan om tadaw Sabah na bos di po Dewan Negara Senator Dr. Anna Bell Perian do kapamulatian na kumoy kiguno do pakitanan na maza da kampas at antropologis ngabi na nasizon tuhun do ginumuan do maza do magisusubay ababazan pisampuvan tu iti na po nga kadangan da tayo sa iso po guna tumimpun naman tayo katanangan tayo sa iso paganakan om tinimungan tuhun kinezonon
2: bila menyentuh kekalkan keharmonian di peringkat sebetulnya bermula daripada keluarga community dan masyarakat setempat ini sudah semestinya menjadi tunjang utama kekuatan kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan, keamanan, kestabilan itu bermula daripada kita di grassroots.
0: Nabos di Datu Anah Bel iti di Kepongo Pepetimpo na babazan kembara merdeka jalur Gemilang Om Hari Sabah it sandakan. Namot diho pinakianu nagi na sidoh do Sabiabi magigizon Sabah da posindak tepiumanan guminabo da pogun Sabah Om Malaysia da miampai da pohimbay bondila Sabah Om nagi jalur Gemilang it kinazonon sendi.
3: Kakal ko po, makinamo abal it pogun.
0: Nagamu do KPDN lan tawaw do magisusubay bakang katamangan kihogo kong habido atus om apat ngay bulinggit na mazarak lajay pinapanaw di Jalan Indra Sabah tawaw. Papagompit do dubong atus dubong opod liter petrol atus dubong panam tahu tongges LPG om tahu ngatus apat ngopod kilogram tumaw pagansak om isokulita pat sakazan kikinabas na apat buhanday. Sabi abi kinantakan no kumoy pinata kumadatinimungan gerakan am om PGA batalyon padamapat tawaw sa izukon tumano da akta panamangan kakamot do saibus ng ngatus onom ng padamiso. Namot dino pintahang pinintahang do KPDN do nuwa no hang tapados montok di isainopo at sosongun tayko kompani di ko gumpit dahil ko pumusingan tayo ko kahasanan na mumuguno kakamot tamangan. Motok na sa songuhun, kahasanan kumayso kabasa dan daw na gisom na sa lizong linggit am namo da kasanos musut kay ko gisom na tahu lizong linggit tayo ko talungkuan gisom na tahu taun tayo ko dudu bo ino da kontok. Montok na kompani danda na pangadu balizong montok na kahasanan da kumayso om

0: kalungan tongumuhok i John Pisan ansanon katanangan mamuan buon Malaysia kapiondot tandakan talaw kapansan sumabian toko posindak sunduban guminavo pogun montok ihumagan dot iso pazong pogun memelintas sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketobian talaw kapansan mantan RTM teman setia anda.
1: Asi, apa ini Zoho? Kau duduk maya bakas. Hai, dah duduk kau awak nak kloso di sini nak bakas diti.
2: Kada kau susah asi. Izo kau iti, mama madi tindama. Nagi pagu, kau kau mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
1: Mau gun samang kau nak kau Zoho. Bah, kau lupa pagu kau diho no. Bion kau penong duya.
2: Permisa, permisa.
1: No.
2: Asik. No ko hidu na ya bakas. Agak ngaw ko bo. Kata pay pamanaw bo. Opo nanto ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oy! Oy!
1: Are, asik. Oh, ano ya asik?
3: Ono man Diyoso dino. Ako ni ko Diyoso sang anu do tahun diti. Dogo isang anu do tahun diti. Hey! Magasusod do iti, mo siti ki mahalisin. Aw ka basa mamamunang bakako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang bakako.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Aray, asik. Oh, ano yung asik? Panakos, asik. Panakos, panakos. Naku, ito pinatahan ng bakako mo.
2: Uy ma, bakon ko kivalisin ni bakako ni.
1: Panakos, asik. Panakos, panakos, panakos.
4: Anjulak penandakan Maulid Rasul Nestan Pogun Sabah doon toko pedang duho Rabiul Awal 1404 ng pedang Fahu Hijrah korbong pedang himo buhan ka Fahu duho ngay burung pedang onam doon tok tarau ko duho kotim pun jam ko onam doong sebab madani dihayati umah diberkati nada di tema ipinadadi impon montok pepanaw ababazan tay kapagatan Maulid Rasul it pototongkop uvang Vokon ababazan ipapanaon Semarak Maulidur Rasul Kopram sizam gisam korong pram isa vohan kavahu Ibayan susuzan sirah nabi Om memovatik dasanak Om nagi pemelisaan kaidasan Om menahodza edwisma muis podium Korong pram isa vohan kavahu Jam kopram isa dongo subab Tahlilom sembayang koponong ketahuadan Id mosagit pogun Korong pram duva vohan kavahu Ababazan halaka dar Musagit kuma musagit pusaihi kota kinabalu. Korbong perum tahu puhan kabahu forum anjung at takwa it musagit al falah pepayan. Korbong perum himo puhan kabahu babazan himunduk kepenandakan hanjul lopitimungan kepenandakan Maulidur Rasul om kepamitan vava pibayan om negiga Maulidur Rasul 1404 perum tahu hijrah dubongai burung perum onom masihi sabah ikanjul it international convention center SICC Kota Kinabalu. Ikut no, muntok pesindak pebagu kepenandakan Maulidur Rasul 1404 penumpahu hijrah dibuang ibu, dibuang penumpahu masihi. Kotobian Maulidur Rasul mantad RTM, teman setia anda.

Hazari Sofia Benjamin tepreko ngabi kozon padi kozon tepreko ngabi nego bitoko do jam kotu padam 2 menit tunggu supare pagun toko. Amatak tadau bai no tepreko ngabi do jam kotu tunggu 4 menit ong audio zuti hozo ngabi do ko vagu do no taimo dit ko sempan bos kerazan nembo do kota taimo nagi natuhinasan do nana panai dari ti dihimpunan om music om nogi mentok diti oito niti daman tada kesembahan bos kadesan niti mentok do kanuna do kesembo dari kesembahan bos kadesan niti dari saya ngabi do hozo dati ti om kiba dati do pipi hozo hai do kauni do doi timpu diti om nogi om baino kinongon toko bago miyampai do babazan poihan kabahan katimpo ndo jam ko tu tong pod minit dong subab aw no hay matad bay no nga momohis patako do ginavo mi pay hozo do no pihi mentok do timpo di tit breko ngavi kinong ko hozo di Alex mo jingle breko ngavi mononompuan.

Iso hozo ko kamay da papahusi. Da manak da sisimba. Husi na daga Heidi Venisa Maruning.

kanau pasindakok nandakan tarau kebansan. Mangazo jalur gemilang om kuih tutunan montok pisan turun ngabi. Kepenandakan tarau kebansan okon ko kelemazan tomod ngak tanda penoko tauntud. Om lahan toko sebagi tuhun Malaysia imogi papantang om mi iso. Om nogi papakito inupus kumapogun sundung tu misupai agama tinau adat om kawasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketepian menandak tadau kebangsaan, mantan RTM, teman setia Anda.

Kiva hozou kavavagunu. Abal tawasi montok diapagat doit kaganan pumuhisan ikihizab papatod hozou isinupu sondi kuma it RTM Sabah. Upaitutun diazu kalalahano ponohinasan hozou momomohis kidezonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLED. Kepenguhan diazu iti songian papatod hozou kawawagu montok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodon nu montok penahinasan mositino dekavo mp3 om nekonop yampai do ooiton poizazanan CD koin tahangan di huhumozo toiko profile artist nandi minonupu om neki hazagan doit online nung kibano. Muntok ko payhan di hobby penggondok o komoy do splats. Hazag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi carta lagu artis Sabah.

Pinosimban o pandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Pandila Sabah ikumoyso tinodo di Idris Ichin songuhun mamumahukis palan. Ikinunoman tat kotong obramiso o buhan kabahu, 1906 toho gisom 1906 bahong padam dubo. Pondila Sabah ikumudubo na po nga ginuno damatat koiso buhan koiso 1900 bahong padam dubo gisom 1900 bahong padam baho. Namot Pondila Sabah do baino napumusawa damatat Pondila Sabah ikumoiso om ginuno nipun damanom buhan kosizam 1900 bahong padam baho.